Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.

Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 1084.